0: rebaha o morena
1: rebaha o morena
0: ngwaneso
1: God is love rebaha o morena
0: rebaha o morena mme masibole
1: mahapika maka ka maka
0: ha gadile tangi mewa

sekeske sa o petsola sekeske sa o pshatla atinyane tuto yona ke a sekete magolo a robonga mashume amane ka metso e meraro 1943 esale ke fihlile ha ntatai ke sebeletsa PC ya fama ke ka ga ke fihla matsatsi ngane a mago a diketetse pedi 2000 ke santsane ke ya matsatsi ke re ke sebeditse hlebane.

ena no mahlosi antsa tshotsena re ke llela moya ke tla iphumana ke ikentse buang ha hona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona ke o re fela nna le wena.